0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575. 101.1 Hear Music and Information. Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya. Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple, tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. Satu, normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana street cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversize outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas. Dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop, jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang, sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi, ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan. Mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian, ada lagi wellness economy. Ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun, juga ada sisi problematiknya. Misalnya, tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture. Minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi. This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Good music and information. Radio. Istana FM.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: On 1.1 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
4: Maya.
3: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian anak-anak Surabaya yang mau request lagu, bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
0: Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
1: It's music and information.

0: cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: For all your musical needs, you're in the right place.
2: Hit music and information.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
1: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: Hits Music and Information. Stop.

0: Lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Lalu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: music in the mix.
1: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Maya nggak sendirian.
0: Masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
2: This is the number one radio station.
3: Hits Music and Information.
2: No.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by... This is the number one radio station.

Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Robin dan Maya masih nemenin kalian. Dan buat kamu yang lagi fokus sama tujuan, sampai yang lagi belajar nerima keadaan,
0: buat kalian yang mau request bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau di DM Instagram kita @istarafm. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: lihat deh tuh DKK tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Now, this is what you call Music Radio.
4: Hit music and information.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
3: Radio.
4: Estara.
5: Estara FM.
3: You're rocking with the best.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian anak-anak Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. Hits music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Balik lagi dengan kita berdua, ada Pici
2: dan juga Robin.
1: Bagi kalian yang mau join atau request lagu, bisa di mana sih?
2: Boleh banget di Instagram kita @istarafm atau di nomor WhatsApp
1: di 087790365617. Kita tunggu. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
2: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Kamu mungkin sudah sangat familiar dengan nama J.K. Rowling, penulis di balik seri buku fenomenal Harry Potter. Tapi, tahukah kamu betapa berat perjuangan yang ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan luar biasa itu? Kisahnya jadi contoh nyata tentang ketekunan dan kekuatan impian. Awal tahun 90-an, Rowling, seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan di Edinburgh, Skotlandia. Ia baru saja bercerai, menganggur, dan harus menghidupi putrinya dengan tunjangan sosial. Kondisinya sangat sulit, malah ia pernah menyebut dirinya sekumis gagal yang paling besar. Di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang terus menyala dalam dirinya. Idenya tentang seorang anak laki-laki penyihir yang bernama Harry Potter. Ia menulis di kafe-kafe lokal sambil putrinya tidur di kereta dorong, menghabiskan banyak waktu untuk membangun dunia sihir yang rumit dan memikat. Ketika naskah pertamanya selesai, Rowling menghadapi penolakan demi penolakan. 12 penerbit menolaknya. Mungkin banyak yang akan menyerah di titik ini, merasa putus asa, dan meragukan diri sendiri. Tapi, Rowling tidak. Ia terus mencoba. Akhirnya, Bloomsbury Publishing setuju untuk menerbitkan bukunya. Sebagian besar berkat putri, salah satu editornya yang bersikeras membaca lebih lanjut. Setelah membaca bab pertama, mereka membayar Rowling uang muka yang sangat kecil, sekitar 1.500 euro. Sisa dari kisah ini adalah sejarah Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone di Amerika, menjadi sukses besar. Seri ini terus berlanjut, memecahkan rekor penjualan di seluruh dunia, dan mengubah J.K. Rowling dari seorang ibu tunggal yang miskin menjadi miliarder.
2: Is the number one internet radio station, and now we never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1 hit music and information.
2: Radio
3: Estora FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Sumitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
3: Kalau mau join
2: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877-9036-5617.
4: More music at night.
5: Hits music and information.
6: Lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
7: Wah, iya bagus banget.
6: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
7: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
6: Oh, batu kraser ya.

0: Nah, jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
1: Mau ke desa rumah kamu, ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
3: And now, it's time for a back in time.
1: Good music and information.

0: dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
2: Kalau mau join
1: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877 9036 5617.
3: More music at night. Hits music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Surabaya, kamu masih ditemenin Pici
1: dan juga Robin.
0: Kalau ada lagu yang pengen kamu dengar atau mau titip salam, boleh banget langsung kirim ke kita.
1: Bisa di WhatsApp 0877-9036-5617 atau Instagram kita @istarafm.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
2: Jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1, good music and information.
4: Radio
5: Istana FM.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unit.

0: Surabaya. Vicom Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: music in the mix.
1: Dari kawasan Kampus Umitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
3: Kalau mau join
2: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877-9036-5617.
0: More music at night.
4: Hits music and information.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan
2: membuat the number one radio station 24 hours a day.
0: Istana. Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Istara. Aku Fania Istara. Buat kamu yang pengen banget ikutan, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Surabaya's Music Station,
2: Istara FM. You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
0: 101.1 Hit Music and Information.
2: Radio station.
3: Surabaya's Music Station. Istara FM.
4: Halo, Istara.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya, masih ditemenin sama aku penyiar favoritmu, Fania Istara. Jadi buat kamu bisa langsung request lagu di chatroom aplikasi Istara FM yang gampang banget downloadnya di Play Store, atau bisa juga lewat Instagram dan TikTok di @istarafm. Bisa juga nih lewat Xspace dan Noise Radio, atau mau yang gercep bisa di WA 0877-903-6-5617. Surabaya Music Station Istara
1: FM. Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih sama aku Fania Istara yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang mau gabung, langsung aja klik room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau bisa DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617.

0: 101.1 Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Masih bareng sama aku, Fania Istara, yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang pengen banget gabungan sama aku, bisa langsung klik chatroom di aplikasi Istara yang bisa banget kamu download di Play Store atau via DM Instagram, DM TikTok juga sama di @istarafm. Bisa juga lewat via WA di 0877 9036 56.

0: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Hit music and information.
1: Loud and proud.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih sama aku Fania Istara yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang mau gabung, langsung aja klik room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau bisa DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih sama aku Fania Istara yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang mau gabung, langsung aja klik room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau bisa DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617.

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan.

0: bisa hubungi kontak persons 08214049875.
1: 101.1 Hear music and information.
2: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
3: Itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
0: Iklan layanan masyarakat

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: di kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Arek-arek Surabaya, kamu masih bareng Fania Istara di sini. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, lagu memorable kamu, atau lagu yang pengen kamu dengar, langsung aja request di WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi Istara FM yang gampang banget downloadnya di Play Store. Tinggal klik unduh dan sudah. Kita juga menyediakan banyak platform online buat arek Surabaya yang lagi di luar jangkauan untuk mendengarkan analog kita. Kita ada di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Tunggu apa lagi arek Surabaya? Langsung request aja ya. Surabaya.

0: number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Semoga hari kamu lagi okay ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengar di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Now back to the music.
4: Hits, music and information.
3: Non-stop.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: More music in the mix.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-903-6-5617.
0: This is what you call music radio.
2: Hit music and information.

Edukasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Aku Maya di Istara, nemenin kamu hari ini. Ngomong-ngomong, kadang kita tuh suka ngerasa hari berjalan cepat banget gak sih? Tapi di sisi lain, kita juga ngerasa capek. Mungkin karena banyak hal kecil yang kita jalani tanpa sadar dan akhirnya numpuk jadi satu. Makanya penting banget buat kasih jeda sebentar, walaupun cuma lewat hal simpel kayak dengerin lagu yang kamu suka. Siapa tahu dari satu lagu aja kamu bisa balik lagi. Nah, kamu lagi pengen denger lagu yang kayak gimana nih sekarang? Langsung aja bisa request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: 101.1 Hear music and information.
4: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berat.

0: lebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
1: This is the number one radio station. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.

0: This is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
5: Always a better music mix.
6: All day long, constantly.

0: Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is the number one radio station.
2: Hits music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah enggak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
1: This is what you call music radio.
2: Hit music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877903.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: 101.1 Hey, music and information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
2: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Aku mau ngajak request lagu favorit kamu di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram at istarafm. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Surabaya, gimana nih kabarnya? Di gelaran bentang waktu kali ini, kamu ketemu sama program bersama Istara IM3 yang bakal nemenin kamu untuk jadi teman di kebersamaan kita bersama aku, Melody IM3. Nah, di program kali ini aku bakal ngasih informasi menarik seputar IM3. Tapi nggak cuma seputar IM3, bisa request lagu, langsung aja lempar requestan lagunya ke direct message atau DM Instagram IM3 di @IM3

Come on.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo, Are Surabaya, ya apa kabar? Kamu masih barengan sama aku Melody Ayam Tri di Istara Ayam Tri. Nah, teman-teman, ada kabar gembira untuk kita semua karena Ayam Tri Satspam, satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari Indosat Ayam Tri yang secara otomatis mendeteksi, menyaring dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan udah bisa teman-teman experience, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah enggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam dan spam ke nomor teman-teman. Yes, ada dua jenis perlindungan Ayam Tri Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam.

SBM di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Nah, yang kedua ini ada SatSpam Plus. Bedanya apa sih sama SatSpam Basic? SatSpam Plus ini diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi, kalau misalnya teman-teman paketan IM3-nya aktif dan nominalnya di atas 50.000, kalian udah berkesempatan untuk dapat SatSpam Plus. Nah, SatSpam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi My IM3. Jadi langsung aja buka aplikasi MyIM3-nya sekarang dan aktifin fitur SatSpam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Nusantara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Aries Roboyo, aku masih nemenin Melody AM3 di program Istara Indosa. Di program kali ini, kamu tetap bisa request lagu melalui Instagram kita

0: 101.1. Hear music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: music in the mix.
1: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku Melody IM3 di Istara IM3. Ngomongin soal Indosat, ada kabar gembira untuk kita semua. IM3 Sat Spam, satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari Indosat IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah enggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS scam dan spam ke nomor teman-teman. Ada dua jenis perlindungan IM3 Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam atau scam di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Yang kedua ini ada Satspam Plus. Bedanya apa sih sama Satspam Basic?

kesempatan untuk dapat Satspam Plus. Nah, Satspam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Buka aplikasi MyIM3-nya sekarang dan aktifin fitur Satspam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.

0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station.

101 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Aria Surabaya, masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja aku masih nemenin Melody Ayam 3 di program Istara Indosa. Nah, kalau Arek Surabaya bertanya apa sih SatSpam itu? SatSpam tuh satuan anti-scam dan spam, fitur proteksi real-time dari IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna IM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama IM3 SatSpam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama SatSpam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna IM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama SatSpam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, SatSpam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh SatSpam Basic. Namun kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan SatSpam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi langsung aja cek aplikasi MyIM3-nya dan aktifkan SatSpam

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Ares Rogoyo, gimana nih? Masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja aku masih nemenin Melody IM3 di program Istara Indosa. Ngomongin soal IM3 nih, launching fitur terbaru namanya Satspam. Apa sih Satspam itu? Satspam tuh satuan anti-scam dan spam, fitur proteksi real-time dari IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna IM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama IM3 Satspam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama Satspam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna IM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama Satspam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, Satspam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh Satspam Basic. Namun kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan Satspam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi My IM3.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Eh, lihat di itu deket kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital sekarang, Ari Surabaya, budaya membaca di kalangan Gen Z mulai berkurang. Dulu, orang lebih sering membaca buku, koran, atau majalah secara langsung. Sekarang, banyak anak muda lebih memilih scrolling media sosial atau menonton video singkat dibanding membaca bacaan yang panjang. Sekarang, informasi jauh lebih mudah didapat lewat internet. Kita bisa membaca berita, artikel, sampai buku digital hanya lewat handphone. Tapi kenyataannya, belum tentu membuat minat baca meningkat. Hal ini sering terlihat di media sosial. Banyak orang langsung berkomentar tanpa membaca isi berita atau caption sampai selesai. Kadang, baru lihat judul langsung percaya dan langsung membagikan informasi itu. Akibatnya, sering muncul salah paham, malah jadi bentuk berita hoax. Itu karena orang malas membaca penjelasan lengkapnya. Sekarang, malah banyak orang lebih suka konten yang serba cepat. Video beberapa detik dianggap lebih menarik dibanding membaca artikel atau informasi yang lebih panjang. Akhirnya, kebiasaan membaca pelan-pelan jadi mulai berkurang. Membaca itu punya banyak manfaat. Dengan membaca, kita bisa menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir, dan lebih kritis dalam memahami informasi. Membaca juga membantu kita supaya tidak gampang percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Ari Surabaya, membaca itu tidak harus selalu buku tebal. Membaca artikel, berita, atau informasi positif juga termasuk kebiasaan membaca yang baik. Yang penting, kita membiasakan diri untuk membaca dan memahami informasi secara lengkap sebelum percaya atau membagikannya ke media sosial. Jadi, meskipun sekarang zamannya serba digital, minat baca di kalangan Gen Z tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya membantu kita belajar lebih mudah, bukan malah membuat kita semakin malas membaca.
2: Is the number one radio station 24 hours a day.
0: Hit music and information. Radio.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: You're listening to the best radio station on the planet. Good music and information.

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: More music next. Now, this is what you call music radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1 Hit music and information.
3: Radio.
4: Istana FM.
3: You're rocking with the

0: Lihat deh itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.
3: Loud and proud.

iklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Sunyi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, kali ini kamu gak sendirian nih, bakal ditemenin aku Robin dan
3: Maya.
2: Buat kalian Rek Surabaya yang mau request lagu atau titip salam, boleh di mana aja nih Mai?
3: Bisa di IG dan TikTok Istara FM atau melalui nomor WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
0: Music never stops.
1: Hit music and information
0: on your number one radio station.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
1: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: It's Music and Information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
0: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita di 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
2: The number one radio station.
3: Always a better music mix.